0: ajunt po ponabok que un sabir tapak.
1: Mhm. E papanyaj.
0: Sabir tapak.
1: Mhm. E papanyaj.
0: Shanche do deza se treba je